semangat saat bertanding. Sementara itu Koni Aceh menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah kabupaten besar terhadap dunia olahraga. Hingga kini sebanyak 180 atlet Aceh besar telah berpora dari 2006 dan jumlah itu masih berpotensi bertambah. Memang masih ada 3 cabang olahraga yang mengikuti prapora. Nah, untuk informasi lain terkait kampanye

0: kemarin. Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Bambang Tri Cahyono mengatakan layanan ini bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai, mudah dijangkau, namun tetap profesional. Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi Banda Aceh melayani 17 permohonan paspor terdiri dari 11 paspor baru dan 6 pergantian paspor. Nah, Bambang, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan layanan publik yang fleksibel dan mudah diakses juga terus meningkat. Ia menambahkan melalui layanan psikopi, masyarakat dapat mengurus paspor di Carvedi tanpa harus datang ke kantor imigrasi pada hari kerja. Itu saja informasinya, Bung Karno, dari Banda Aceh. Untuk informasi olahraga, blognya saya belum ada nih, belum terima flyer nih.
1: Oke, baik.
0: Nanti kalau halo, tadi seperti biasa kami di jam 8 sampai 9 nanti.
1: Oke, baik. Nanti kalau ada flyer bisa dikabari ya.
0: Siap.
1: Baik, ya. Baik, terima kasih Bang Dimas atau Bang Maswani ya di Banda Aceh yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sementara dari Melabuh ada satu informasi seputar stok hewan megang di Aceh Barat melimpah. Disbonat ini pastikan aman diskonsumsi, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah yang mencukupi dan aman dikonsumsi. Berikut selengkapnya kita dengarkan video yang dilaporkan oleh Anwar Yunus berikut ini.

0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi Moga Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan modal tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
1: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya khususnya. Ya. Karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400 lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
0: Sofulizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul kecamatan Wela dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan modal dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.

0: Sementara itu untuk dialog pagi hari ini nanti di program Labu Menyapa kita akan angkat soal pengelolaan parkir di Aceh Barat yang akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Ferizal SSTP, beliau adalah Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kemudian narasumber yang kedua yaitu analis lalu lintas dan perparkiran, ada Aris Munandar AR. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Malabo, dan terima kasih buat semua teman-teman Sekor Wheel 17 yang sudah berbagi informasi untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2020. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan kabar Aceh dan sebelumnya sudah dirilis acara-acara sebelumnya. Dan mungkin untuk acara sebelumnya, mungkin pendengar tidak bisa mendengarkan lewat pemancar yang kami hidupkan karena pendengar ada masalah di jaringan pendengar dan sekarang kita mengudara kembali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita kira di Rimba Raya karena masih ada yang bisa kami sampaikan untuk pendengar, yaitu di lintas informasi. Kanal informasi dan inspirasi. Sebelum itu kami ucapkan selamat pagi untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami ataupun yang masih setia bersama kami di frekuensi 9,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya hari ini? Semoga pendengar tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas yang pendengar lakukan. Dan semoga pendengar dimanapun Anda berada baik-baik saja. Di edisi hari ini, saya sendiri penonton yang ketemani Rani Garanda berikutnya di hari Senin ini. Hingga di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Tentu dengan perbicaraan yang bisa kami bawakan dan bisa kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda hingga di pagi menjelang siang nanti. Di antaranya adalah tracking on menyapa, nanti kita akan relay. Di era ini perlu satu tracking on, tapi sebelumnya nanti ada lintas informasi yang bisa kami sampaikan tepat di pukul 8. Di pukul 9 ada cek fakta yang bisa Anda ikuti dan nantinya ada Halo RRI yang bisa Anda ikuti di hari Senin selama 1 jam ke depan, 60 menit ke depan hingga di pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Dan perbicaraan sudah kami sampaikan dan semoga Anda terhibur dan semoga Anda menikmati cara yang kami bawakan di hari Senin ini. Dan baiklah pendengar, sudah saatnya lintas informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Baik, pendengar di berapun Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi di RRD Pro 1 Rimba Raya. Mengenai jembatan penghubung Bintang Lutawar kembali beroperasi normal. Dan pendengar, masyarakat di kawasan Balai Nosar, Kecamatan Bintang mulai kembali beraktivitas dengan lancar setelah jembatan penghubung antara Kecamatan Bintang dan Kecamatan Lutawar kembali dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kapasitas maksimal 10 ton di hari Minggu 24 Mei tahun 2026. Sebelumnya pendengar, jembatan tersebut sempat tak bisa dilalui akibat kerusakan yang menghambat akses masyarakat. Kini keberadaan jembatan permanen itu sangatlah membantu warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepada RRI pendengar, Tokoh Pemuda Pemukiman Nosar, Afgan Nosar, menyampaikan bahwa dibukanya kembali akses jembatan tersebut sangatlah penting bagi masyarakat, terutama bagi pelajar, petani, dan pedagang yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Menurutnya, akses transportasi yang kembali normal memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat di dua kecamatan tersebut. Warga kini tidak lagi harus memutar jauh untuk menuju pusat aktivitas. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan jembatan permanen tersebut sehingga dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat berharap keberadaan jembatan Balai Nosar dapat terus jaga dan dirawat agar tetap aman, digunakan, serta mampu mendukung kelancaran mobilitas warga dalam jangka yang panjang. Dan demikian untuk lintas informasi di pagi hari ini. Anda bisa dengarkan lintas informasi berikutnya di pukul 12 siang nanti di Pro 1 RRD Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita relay kembali ke Heraldi Pro 1 Takengon pendengar. Kali ini dengan acara Takengon Menyapa dengan Mas Senda Pacari, dengan narasumbernya sendiri. Ada dua narasumber pendengar, yang dimulai dengan Fahri Hakim sebagai Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah, dan juga Ikhwana sebagai Ketua DPC Pertuni. Benar, mari ya, kita akan dengarkan dengan tema Suara dan Harapan dari Para Sahabat Tuna Netra yang disiarkan di frekuensi 103 MHz. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2020 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita masih saat lagi kita akan ikuti untuk dialog pagi Takengon Menyapa bersama dengan Pertuni Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah berkaitan dengan suara dan harapan dari para sahabat tunanetra. Selamat pagi pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di Takengon Nyapa pagi ini di edisi Senin 25 Mei 2026 ya. Dan pendengar pagi ini kita di Takengon menyapa. Ya, kembali hadir menemani aktivitas Anda pendengar dan dalam menemani kegiatan Anda untuk hari ini. Dan di Takengon menyapa seperti biasa hadir pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini di studio RRI Takengon kita akan berbincang bersama dengan pengurus Pertuni Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Pendengar, kita akan bahas terkait dengan suara dan harapan dari para sahabat tunanetra. Di balik keterbatasan, para sahabat tunanetra kita memiliki semangat hidup, kemampuan, dan mimpi yang sama untuk terus berkarya, mandiri, dan berperan aktif di tengah masyarakat. Melalui dialog pagi ini, kita ingin mendengar langsung pengalaman, perjuangan, serta harapan dari para sahabat tunanetra di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Harapannya, dialog ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi semua. Telah hadir di studio bersama kita Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah, ada Bang Fahri Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Hakim.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, semangat pagi buat pendengar RRI Pro 1 Takengon dan RRI Rimba Raya.
0: Ya, baik. Hadir juga bersama kita Ketua DBC Pertuni Bener Meriah Bapak Ihwana. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak ya?
2: Sehat Alhamdulillah Pak.
0: Ya, baik. Pendengar, terima kasih untuk kedua narasumber kita telah meluangkan waktu untuk hadir bersama RRI Takengon. Mungkin di awal sebagai pengantar dialog kita. Dialog ini juga disiarkan secara live di Pro 1 RRI Takengon dan juga di YouTube RRI Takengon Channel dan dirilis oleh RRI Rimba Raya. Mungkin kita ke Bang Hakim dulu nih. Bang Hakim, mungkin bisa disampaikan Bang atau mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu tentang Pertuni kepada pendengar kita nih Bang. Silakan Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Fajri. Pertuni adalah organisasi advokasi tingkat nasional yang sudah berdiri 60 tahun yang lalu. Tepatnya Pertuni lahir 26 Februari tahun 1966. Sebagai organisasi disabilitas tingkat nasional, Pertuni juga menggagas lahirnya Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016.
0: Ya.
1: Oleh karena itu, Pertuni sudah tersebar di 34 provinsi dan 200-an di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sebagaimana Pertuni sebagai organisasi advokasi disabilitas, terutama disabilitas netra, kita terus bergerak, salah satunya di Aceh Tengah, untuk pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Oke, begitu. Ya, baik. Baik, kita ke Pak Ihwana. Kalau tadi sudah diperkenalkan Pertuni, artinya sama ya, untuk di Aceh Tengah dan Bener Meriah ini merupakan organisasi nasional untuk teman-teman disabilitas. Kemudian kalau boleh disampaikan nih Pak Ihwana, tujuan utama dibentuknya organisasi Pertuni di Kabupaten Bener Meriah seperti apa nih Pak?
2: Sebenarnya sama Bang, sama yang seperti dibilang oleh Pak Fahri tadi. Karena sekarang ini saya nggak pernah lagi apa di Benur Meriah ini, karena segi kendaraan nggak ada sana. Karena saya udah pindah ke Taking ini dari sejak tahun 2016 sudah di sini saya. Ya. Okay. Jadi itu nggak ada berjalan lagi sampai sekarang.
0: Oke, okay, baik.
1: Mungkin nggak sempat,
2: Pak Iwan. Nggak sempat lagi, karena satu lagi masalah kendaraan.
0: Oke, okay, baik. Kemudian kalau di Benur Meriah berapa banyak ini, Pak? Kira-kira ada anggota, Pak, yang Bapak tahu di Pak? Anggota pertuni sendiri?
2: Dulu ada 10 orang. Nah, sekarang ini semua udah pergi merantau semua. Itu makanya sekarang nggak ada lagi generasinya, Pak.
0: Oke, okay, baik. Pendengar untuk Anda yang baik, terima kasih Pak Iwan. Ya. Pendengar untuk Anda yang menyaksikan untuk dialog pagi ini ya, untuk Pak Fahri Hakim itu mengenakan jaket hitam dan Pak Iwan mengenakan kemeja abu-abu dan panjang ya. Dan ini mereka berdua adalah pengurus dari pertuni di dua kabupaten Aceh Tengah maupun Benur Meriah. Baik. Kalau tadi kalau di Aceh Tengah seperti apa nih, Pak Hakim? Berapa banyak anggota organisasi pertuni kita, Bang?
1: Ya, untuk saat ini anggota pertuni yang masih terdata itu ada 15 teman-teman tunanetra,
0: ya.
1: Yang mana mereka ada yang masih berkuliah, sedang menempuh pendidikan perkuliahan di luar daerah, dan lebih banyak memang di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana latar belakang juga ada yang sekolah, sedang sekolah, dan ada yang stay di rumah, ada juga yang bertani ya, menanam kopi, ada juga yang beternak kambing. Nah, jadi
0: bermacam profesi ya, Bang ya?
1: Iya, bermacam profesi.
2: Bermacam profesi.
1: Artinya keterbatasan itu bukanlah hambatan untuk mereka mengupayakan atau berkarya. Nah, ada yang juga di desa itu seperti Pak Sultan mungkin sering gabung di RRI
0: ya.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut ya. Itu beliau imam kampung. Dan ini apa, membuka toko kelontong di rumahnya.
0: Iya. Pak Sultan yang di Celala ya?
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Pak Sultan di Celala.
0: Ya, di kondisi Pak Ahmad Tunanetra kita ini bermacam profesi dan juga bermacam latar belakang ya, Bang ya?
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, benar-benar.
0: Baik. Kemudian kalau kegiatan atau program yang rutin dilakukan pertuni, ada nggak dikira-kira, Bang Hakim? Atau nanti bisa ditambahkan Pak Iwan?
1: Nah, yang program yang rutin inilah yang sedang kita upayakan. Karena memang kita masih butuh dukungan, jadi hal-hal yang seperti itu belum sempat kami lakukan. Pertama kali kami lakukan itu tahun 2024 ya, Bang Iwana?
2: Ya, betul-betul.
1: Tepatnya itu kami mengadakan apa,
2: silaturahmi
1: ya, pasca Lebaran Idul Fitri. Nah, itulah pertama kali kami ketemu dengan teman-teman tunanetra
2: Aceh Tengah.
1: Oke. Okay. Termasuk itu juga kami libatkan Bang Iwan di situ.
0: Siap.
1: Nah, dengan adanya kegiatan RR ini mungkin teman-teman nanti berharap bisa mengadakan kegiatan seperti pengajian minimal sebulan sekali.
0: Oke, baik, artinya ke depan akan dilakukan program-program rutin minimal untuk pengajian dan juga ajang silaturahmi gitu ya, Bang ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, baik. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari biasanya ini tantangan apa yang paling sering dihadapi nih, Bang? Kalau misalnya tadi kan ada yang bertani, ada yang pedagang, ada yang macam lah, seperti apa nih kira-kira Pak Iwan atau mungkin Bang?
2: Kalau seperti kami ini, Bang, pijat.
0: Oke.
2: Okay. Pijat aja kepekerjaan kami itu di Rijo Bukit.
0: Oke, okay, baik. Bang Iwan di Rijo Bukit ya.
1: Saya juga sebenarnya seorang masiur ya, terapis tunanetra. Dan saya juga pernah mencoba untuk menjual kopi kita, kopi Gayo. Itu kebetulan dulu pernah Bang Sidam Sidam Hasim, pasti teman-teman dari sudah tidak asing lagi ya. Itu pernah memesan kopi roast bean sekitar 10 kilo.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi mungkin kita bisa juga memanfaatkan sumber daya alam kita untuk promosi keluar kan. Itulah salah satu juga usaha kami yang sedang kami rintis.
0: Baik, mudah-mudahan usahanya berkembang dan juga terapisnya dan juga pijat dari Pak Ikhwan dapat berkembang juga ya. Kemudian bagaimana akses pendidikan nih Bang Hakim dan juga Pak Ikhwan bagi anak-anak atau pelajar tunanetra di daerah kita?
2: Alhamdulillah kita Bang, anak yang pertama udah selesai SMA. Yang kedua baru kelas 2 SMA.
0: Ya, artinya kalau akses pendidikan untuk anak tunanetra ada masalah ya?
2: Iya.
1: Kalau akses pendidikan, nah inilah yang kita advokasi terus Bang Fajri, sehingga adik-adik kita disabilitas netra terutama itu mendapatkan pendidikan yang inklusi, egaliter, tidak membedakan apa kan, sehingga kita berharap nantinya mereka bisa tumbuh dan berkembang di pendidikan yang inklusi tadi. Itulah yang terus kita dorong. Seperti kemarin saya datang ke SDLB Kebayakan untuk meninjau adik-adik disabilitas netra, ada tiga di sana. Jadi kami berharap kepada pihak sekolah agar memastikan pendidikan mereka, kalau mereka memang tidak ada hambatan intelektual, kita mendorong mereka ke sekolah inklusif, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Itu harapan kita untuk di dunia pendidikan.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, minimal di SLB yang ada di Aceh Tengah ya.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian kalau pendidikan artinya sudah berjalan lah, walaupun mungkin masih terdapat beberapa catatan ya.
1: Iya.
0: Bagaimana dengan kesempatan kerja bagi penyandang tunanetra? Apakah sudah mulai terbuka ini untuk di daerah kita?
1: Nah, untuk kesempatan kerja masih terbatas. Ada beberapa perusahaan tingkat nasional, mungkin satu yang baru saya dengar ya, dari beberapa banyak perusahaan nasional dan aparatur sipil negara misalnya ya kan, baru beberapa, misalnya kayak di RRI kan sudah inklusi, kabarnya ada Ibu apa Ana ya Bu,
0: Ibu Badiana.
1: Jadi ini terus kita dorong agar mereka yang memiliki kemampuan bisa berkarya.
0: Oke. Iya, baik. Mudah-mudahan ini terbuka ya. Artinya di bagaimana ketika ada formasi penerimaan pegawai misal ada di formasi khusus teman-teman disabilitas gitu ya Bang ya.
1: Benar.
0: Begitu juga mungkin di perusahaan-perusahaan
1: di kantor-kantor pemerintahan daerah gitu ya. Di sekolah kita berharap agar ada, kalau memang teman-teman disabilitas itu mampu ya, kenapa tidak diberi kesempatan itu.
0: Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan fasilitas umum di daerah kita, misalnya seperti trotoar, kantor pelayanan atau transportasi bagi penyandang disabilitas?
1: Nah, kalau akses itu cuman masih beberapa ya yang saya kunjungi di Aceh Tengah, termasuk Kemenak itu udah akses untuk disabilitas. Selain itu saya belum, termasuk ke RSUD Datu Beru itu belum. Itu seharusnya sudah ya. Dan kantor-kantor yang lain belum, termasuk ini Masjid Ruhamah Takengon.
0: Iya.
1: Seharusnya itu ada, seharusnya untuk guiding block untuk tunanetra dan disabilitas yang lain. Ini belum saya temukan. Nah, kami berharap ini juga fasilitas publik. Kita berharap ke pemerintah daerah ya agar segera akses

0: masyarakat sudah cukup memahami nih cara berinteraksi dan membantu sahabat tunanetra. Kira-kira kalau selama ini bagaimana nih
1: itu teman-teman? Itu masyarakat sekarang di sini belum paham dia masalah ketunanetraan. Belum paham dia. Seperti contohnya seperti kita pergi ke pasar. Entah ngapain kok ke pasar ini raba-raba.
0: Okay.
1: Kalau di Jawa itu bukan kayak gitu dia. Kalau di Jawa itu, kalau kita kadang-kadang kita tabrak orang, maaf apa yang mengganggu perjalanan Bapak.
0: Okay.
1: Kalau kita ini belum ada kayak gitu.
2: Nah ini mungkin juga butuh sosialisasi Bang, ya. Butuh sosialisasi bahwa ada loh ini teman-teman kita penyandang disabilitas gitu loh, yang harus diperhatikan begitu kan. Misalnya mereka yang sedang berjalan di pinggiran jalan, seharusnya memang teman-teman atau masyarakat itu lebih peduli lagi kalau dengan teman-teman disabilitas, karena yang tunanetra misalnya itu kalau nggak ditegur ya nggak tahu siapa di depannya yang akan lewat.
0: Ya, betul.
2: Jadi tolong disapa walaupun dia tidak melihat, ayo Pak kemana gitu ya. Ini hal-hal yang inilah perlu kita apa? Mungkin perlu disosialisasikan ya.
0: Iya.
2: Agar mereka paham, oh ternyata ada ya makhluk ciptaan Tuhan yang namanya disabilitas, penyandang rahmat lah ya kan.
0: Iya. Oke, baik, artinya memang masyarakat kita masih belum lah
1: belum
0: maksimal ya untuk memahami cara berinteraksi gitu ya Pak Iwan ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, kemudian kalau ini kita bicara mungkin sedikit berkaitan dengan masalah pernah diperlakukan secara diskriminatif di lingkungan sosial? Mungkin Pak Hakim pernah diperlakukan secara diskriminatif atau mungkin Pak Iwan? Sejauh ini?
2: Sejauh ini, alhamdulillah saya enggak.
0: Oke.
2: Alhamdulillah. Karena saya kalau agak diperlakukan diskriminatif, saya akan agak sedikit keras menuntut hak tersebut.
0: Siap. Oke, baik. Kemudian kalau kita ngobrolin tentang pelatihan ya.
2: Iya.
0: Seberapa penting pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas nih, kalau menurut Bang Hakim dan Pak Iwan? Pelatihan keterampilan.
2: Iya, saya pikir sangat perlu.
1: Kami itu cukup perlu sebenarnya, sekali itu.
0: Iya.
1: Karena sayang kawan-kawan kita kadang-kadang yang enggak ada pekerjaan ini.
0: Iya,
1: Kadang-kadang dia di rumah tuh hanya makan, minum aja dia kan. Saya kalau kayak gini adalah
0: pelatihan gitu ya Pak ya, keterampilan gitu ya.
1: Itu rencana kami sebenarnya sama si Pahri.
0: Oke.
1: Kami adakan ngaji sebulan sekali atau seminggu sekali.
0: Oke, baik. Kemudian ada ditambahkan Bang Kip.
2: Ya, pelatihan itu memang harus bagi teman-teman yang memang memiliki kemampuan itu harus kita latih. Misalnya tentang massage ya, terapi. Dan mungkin pelatihan yang lain, komputer, untuk informasi sekarang kan. Jadi teman-teman disabilitas netra sekarang itu sudah akses untuk memakai misalnya laptop atau smartphone. Nah ini juga perlu dilatih agar mereka tahu informasi dan yang lainnya, begitu. Itu harapannya lah untuk teman-teman tunanetra di Sakengon.
0: Baik. Artinya ada harapan pemerintah terkait dengan pelatihan keterampilan ya.
2: Pelatihan keterampilan, bukan hanya masas, tetapi itu tadi komputer dan mungkin wirausaha. Teman-teman kami yang di sana, yang ada yang beternak begitu, ada yang petani kopi, ini kan sangat luar biasa. Nah potensi inilah yang kami harapkan nantinya bisa berkembang begitu.
0: Kalau boleh misalnya kalau dulu mungkin ada pendengar juga dia. Kalau dulu katanya atau informasi pernah ada pelatihan dari sosial, sekarang seperti apa nih Bang? Kalau dari pemerintah sendiri?
2: Iya, pelatihan itu ada terus setiap tahun.
0: Ada ya.
2: Terutama untuk pelatihan apa? Massas atau terapi pijat. Itu ada. Dan pelatihan-pelatihan yang lain ada.
1: Nah, itu kami kirim ke bandar itu.
2: Masalahnya sekarang kan ini teman-teman disabilitas netra khususnya itu kan belum mendapat informasi ke situ.
0: Artinya informasi masih kurang ya?
2: Belum kurang mungkin mereka kurang tahu ya, kurang lah karena disabilitas mungkin netra dianggap ya di rumah aja mungkin ya. Nah inilah mungkin kesempatan kita berbicara kepada masyarakat agar anak-anak disabilitas terutama disabilitas netra bisa di

0: diberi kesempatan begitu, jangan dianggap sebelah mata ya. Nah, inilah tugasnya mungkin pemerintah daerah melalui desa untuk mengingatkan keluarga-keluarga yang memiliki anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, itu mereka harusnya diberi pendidikan, diberi pelatihan agar mereka juga bisa berdaya dan setara dengan masyarakat umum.
1: Oke, baik. Artinya kemudian perlu ada dan juga mungkin perhatian lah ya berkait ya, dengan pelatihan keterampilan.
0: Benar.
1: Okay. Kemudian kalau dari masyarakat, dukungan seperti apa yang paling diharapkan di masyarakat umum?
0: Dukungannya mungkin masyarakat bisa mendukung dengan kegiatan-kegiatan kami ya, untuk kegiatan dan apa ya, dukungan apapun lah itu dari masyarakat yang kami harapkan. Misalnya kami nanti akan melaksanakan kegiatan pengajian misalnya begitu ya, pelatihan tulis baca Al-Quran Braille.
1: Oke.
0: Nah, di sini kami kan butuh support dari pemerintah dan masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang mau mendukung kami, insya Allah kami akan melaksanakan hal ini begitu.
1: Oke.
0: Karena kami selama ini memang kurang dukungan.
1: Oke.
0: Dukungan apapun lah itu daripada masyarakat.
2: Karena beberapa Al-Quran kami itu tidak sama seperti Al-Quran Nabi. Tebalnya satu juz itu segini tebalnya.
1: Oke. Ya, artinya tebal Pak ya, untuk satu jus saja gitu ya.
2: Satu jilid itu.
1: Oke, baik. Untuk kebutuhan itu ada Bang di Aceh Tengah seperti itu? Kebutuhan untuk Al-Quran Braille atau juga kebacaan Braille seperti apa Bang?
2: Sekarang itu ya belum ada itu.
1: Oh, belum ada ya Pak ya.
2: Kebutuhan untuk kami itu ya, kemarin itu kan udah saya apa ke dari Aceh Tengah ini ke MPU kan? Udah ada kususulkan sama tungku apa itu yang tersaru.
0: Jadi kemarin ada cerita sedikit, adik kami yang bersekolah di SLB Kebayakan itu memang belum bisa membaca Al-Quran Braille karena memang untuk guru atau ya guru terutama SDM-nya mungkin di sana nggak ada ya. Jadi dia berharap kepada Pertuni Aceh Tengah, kepada kita agar mengadakan membaca
2: Al-Quran,
0: pelatihan
2: Al-Quran,
0: membaca Al-Quran Braille untuk tunanetra. Nah, kemarin saya sempat mengatakan, insya Allah Bu, ini kami upayakan, tapi kami masalahnya memang sekarang di masalah dana. Seandainya kami hadirkan guru atau adik tersebut kan harus ada salah, dana.
2: Harus ada dana.
1: Oke.
0: Mungkin transportasi minimal ya kan. Disitulah sekarang hambatan kami.
1: Oke, baik. Artinya mudah-mudahan yang seperti ini disuarakan dan mungkin didengar oleh pihak terkait gitu ya Bang ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: pihak terkait dan baik. Masyarakat lah mudah-mudahan.
1: Oke, siap. Tadi sudah dijelaskan ya banyak hal berkaitan dengan kebutuhan dan juga keterampilan atau pelatihan. Kemudian di RRI Bang, ke depan dalam Piala Dunia ada yang namanya pesta bola. RRI mendapatkan hak siar untuk siaran radio pelaksanaan Piala Dunia di Amerika gitu ya. Dan mungkin ada tanggapan sedikit berkaitan dengan hal ini.
0: Ini luar biasa ya. Ini memang olahraga yang sangat diminati, salah satunya tunanetra. Walaupun tunanetra tidak melihat, tapi kadang-kadang tunanetra ini bisa sebagai pengamat, walau hanya dengan mendengar saja begitu ya. Kami sangat antusias dalam hal ini, apalagi biasanya di RRI ada komentator bola ya. Mereka secara baik menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana jalannya pertandingan.
1: Iya.
0: Jadi ini sangat menarik memang. Mudah-mudahan program ini ada nanti ya di
2: RRI.
0: Di RRI.
1: Ya.
0: Okay. Jadi ini salah satulah apa salah satu hiburan untuk tunanetra juga.
1: Oke, okay, baik. Artinya RRI hadir untuk memberikan siaran Piala Dunia dalam pesta bola yang kalau terlihat jadwal-jadwal mungkin karena waktu Amerika bisa jadi di kita pagi atau akan menjelang siang gitu ya Pak.
0: Oh
1: ya,
0: iya,
1: ya,
0: iya.
1: Pertandingannya di Amerika
0: benar-benar
1: kan menyesuaikan dengan waktu Indonesia. Iya. Mungkin di kita lebih banyak pagi atau ba'da subuh hingga menjelang pukul 10 gitu ya.
0: Iya,
1: ada Pak Iwan ada tanggapan sedikit mungkin berkaitan dengan RRI mendapatkan hak siar untuk siaran radio dalam Piala Dunia di pesta bola.
2: Saya itu sering saya dengar itu kalau memang asik lah. Memang saya ada hobinya sedikit.
1: Oke, baik. Nanti mungkin bisa di libatkan ya dalam ngobrol di RRI baik langsung maupun by phone. Kan boleh ya nanti ya kita hubungi Bang ya.
0: Siap, siap.
1: Oke. Kami juga untuk dua sumber mungkin bisa kita hubungi ketika nanti ada program ngobrol RRI berkaitan dengan siaran Piala Dunia pesta bola ya.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Iwan, tadi kita ngobrolin tentang bagaimana yang disebut dengan perlunya ada pelatihan keterampilan atau juga dukungan dari pemerintah minimal untuk di pelayanan publik kita didapatkan akses jalur berbeda gitu ya.
0: Iya.
1: Ada pesan khusus nih Pak kepada teman-teman tunanetra agar percaya diri dan terus semangat menjalankan kehidupan. Mungkin ke Pak Iwan dulu. Ya. Oke, okay, mungkin Bang Pak Hari atau Bang Hakim silahkan. Seperti apa pesannya nih ke sahabat tunanetra?
0: Ya, saya menghimbau kepada teman-teman agar jangan putus asa dalam kondisi kita saat ini. Karena ketika kita diberikan kesempatan atau peluang, kita juga bisa berkarya setara sesama masyarakat Gayo begitu ya. Jadi itu harapan kita. Harapan yang besar sebenarnya ini kami di pemerintah, bagaimana sebenarnya pendataan disabilitas lebih jelas, berapa disabilitas tunanetra, berapa daksa, dan berapa disabilitas netra yang sekolah begitu ya. Mungkin mereka yang gak ada hambatan bisa terus berkarya begitu sampai perguruan tinggi, sehingga nantinya kita harapkan bisa mengabdi di tengah-tengah masyarakat.
1: Ya.
0: Artinya keterbatasan itu bukan halangan untuk meraih impian dan bermasyarakat.
1: Ya.
0: Nah itu yang perlu kita tekankan.
1: Oke.
0: Jadi kami himbau kepada masyarakat yang memiliki anak disabilitas, terutama disabilitas netra, kami ada di sini. Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia
2: istilahnya jangan mulai
0: siap merangkul ya. Teman-teman tunanetra yang mungkin masih di rumah, ayo ini melalui RRI mungkin bisa menghubungi RRI untuk bergabung dengan kami.
1: Oke, siap. Baik, mungkin terakhir nih Bang Hakim dan juga Pak Iwan, apa pesan kepada masyarakat agar lebih peduli dan penyandang tunanetra sebagai bagian penting dari kehidupan sosial nih. Mungkin dari Pak Ibu pesannya ke masyarakat agar lebih peduli dan mengerti tunanetra seperti apa Pak?
2: Ya, kepada masyarakat pedulilah kepada kami sesama tunanetra nih kan. Itu aja.
1: Dari Bang Hakim sebagai penutup dan mungkin ada yang ingin disampaikan juga selain pertanyaan tadi, pesan kepada masyarakat agar lebih peduli dan menghargai penyandang tunanetra sebagai bagian penting dari kehidupan sosial.
0: Nah, kami himbau kepada masyarakat mungkin sekali lagi disabilitas itu bukan beban, ya itu yang perlu kita tekan kepada masyarakat. Disabilitas itu adalah orang yang berkebutuhan khusus, jika kebutuhannya itu terpenuhi, maka mereka akan bisa berdaya.
1: Oke.
0: Nah, itu yang kami harapkan. Jadi siapapun, terutama pemerintah daerah di sini, kami menekankan rangkulah kami sebagai mitra dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, begitu juga masyarakat Aceh Tengah, rangkul kami sebagai masyarakat Aceh Tengah. Sehingga nantinya kami bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Aceh Tengah.
1: Oke.
0: Mungkin itu saja harapan kami kepada masyarakat yang atau ya masyarakat yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, terutama tunanetra. Ayo kita bergerak, jangan biarkan anak tersebut tidak berkarya, tidak bermasyarakat, begitu ya, tidak berpendidikan. Nah, dengan adanya Pertuni, Persatuan Tunanetra DPC Aceh Tengah, kami hadir untuk merangkul hak-hak kita sebagai penyandang tunanetra atau penyandang disabilitas. Itu saja.
1: Cukup Bang, ada yang mau disampaikan lagi mungkin poin lain?
0: Ya, cukup. Mungkin ini poin terakhir ya, kepada pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif. Mungkin dengan adanya undang-undang tahun 2000 undang-undang nomor 8 tahun 2016 untuk memperkuat payung hukum di daerah, mungkin kita harus segera merancang undang-undang atau peraturan daerah atau kanun untuk disabilitas di wilayah tengah, agar nantinya pemerintah daerah bisa menganggarkan hal tersebut untuk penyandang disabilitas.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi didengar oleh pihak terkait.
0: Amin.
1: Dan juga dapat terwujud apa yang diinginkan oleh Tuni, baik Aceh Tengah maupun Benua Meriah. Pendengar, demikian dialog pagi kita dalam program Takiwan Menyapa dengan tema Suara dan Harapan dari para sahabat tunanetra. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil hari ini, bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama. Yang dibutuhkan adalah kesempatan, dukungan, dan lingkungan yang lebih terbuka bagi semua. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Bang Fahri Hakim dan Bapak Iwana yang telah berbagi pengalaman dan inspirasi bersama pendengar di RRI Takengon. Jangan lewatkan juga ada program khusus nanti Pesta Bola Piala Dunia yang teman-teman Pertuni bisa langsung dengarkan siaran sepak bola Piala Dunia dalam program Pesta Bola ketika pelaksanaan Piala Dunia di Amerika di Pro 1 RRI Takengon. Terima kasih sudah hadir. Kami akhiri dialog pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah dengarkan selama 40 menit ke belakang Takengon menyapa di pagi hari ini, dan pendengar kembali kita ke RRI Rimbaraya yang bisa kami hibur mendengar Anda kembali dengan saya sendiri hingga di pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih kami ucapkan selamat pagi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, janganlah kemana-mana karena masih ada informasi yang mungkin bisa kami sampaikan ke rumah dengar Anda. Sembari kita menunggu juga cek fakta di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Setelah lagu-lagu berikut ini, kami sampaikan satu informasi.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan pendengar informasi berikutnya yang bisa Anda dengarkan dan Anda ikuti mengenai warga dan pebisnis Gotong Royong bersihkan jalan perkebunan. Pebisnis Koramil 04 PRG melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat membersihkan jalan akses menuju perkebunan setempat di Desa Pulau Intan, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Minggu 24 Mei tahun 2026 kemarin. Serka Laude Jupri, selaku pebisnis Desa Pulau Intan, mengatakan kegiatan kerja bakti ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu juga sebagai upaya agar masyarakat itu selalu peduli dengan kondisi lingkungan sekitar, baik di tempat tinggalnya maupun akses umum lainnya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, itulah dia informasi yang bisa kami sampaikan, dan Anda bisa ikuti informasi lainnya yang bisa Anda dengarkan dan bisa Anda baca di website resmi rri.co.id, dan bisa juga Anda install dua aplikasi di handphone pendengar, aplikasi RR Digital ataupun RR News di Google Play Store. Dan mendengar dua lagu berikut kita nantikan dan kami akan putarkan saat lagi. Sebelum pendengar, kami sampaikan nantinya cek fakta di pukul 9 waktu Indonesia bagi Barat pagi hari ini.

0: ay Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf sudah menunggu lama. Kami sampaikan langsung informasi cek fakta di pagi hari ini mengenai Amerika marah Presiden Prabowo segel Selat Malaka adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya klaim tersebut, Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari Tirto.data ini, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka, dan Selat Malaka sendiri merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, yang setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta dan bisa Anda dengarkan di sela-sela prodangdut nantinya di pukul 18 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, di mana pun Anda berada, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan di hari Senin ini, Halo RRI.
1: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
0: Baik, pendengar di berapun Anda berada, selamat pagi. Kembali kami ucapkan dan semangat aktivitas yang sedang Anda lakukan. Mungkin pendengar sedang mengutik kopi di kebun, sedang dalam perjalanan, ataupun sedang bekerja keras di kantor. Kami ucapkan semangat untuk pendengar semua di hari Senin ini. Dan saya sendiri penonton akan temani Ruang Dengar Anda masih dengan frekuensi 10,1 MHz sampai nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Dan sampai di pukul 10 nantinya dan saat ini, Halo RRI, kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda selama 60 menit ke depan, yang dimana Anda bisa dukung keluhan ataupun kasih kritik terbesar mengenai yang kami lakukan pendengar, seperti pelayanan yang kami tawarkan. Mungkin pendengar gak suka ataupun mau kasih saran mengenai apa yang kami lakukan, bisa pendengar silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Bisa juga tukang keluar pendengar, kita pendengar mungkin ada jalan rusak, mungkin belum diperbaiki bertahun-tahun, fasilitas yang lambat, bisa juga ada keluhan. Bisa juga pungli di sekitar pendengar, itu sangatlah mengganggu mungkin pendengar. Bisa adukan juga di Halo RRI. Tentunya chat aja di WhatsApp kami pendengar di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar nomor yang kami sebutkan tadi, nanti kami bacakan di Halo RRI. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami putarkan beberapa lagu-lagu pilihan yang kami putarkan nantinya, dan saat lagi kami putarkan untuk Anda. Dan nantikan juga nanti kami buka sisinya. Sembari kita menunggu adukan keluhan juga, kita nikmati lagu berikut ini, yang dimulai dengan lagunya dari Anggun dengan judul Ciroy.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali dengan Holy Radio pendengar dan kebersamaan kita. Tinggal sedikit lagi pendengar, karena waktunya terbatas, cuma 1 jam aja.

Berarti tersisa tinggal 30 menit lagi pendengar kebersama kita di Halo RRD ini. Tapi janganlah khawatir, karena Halo RRD kami masih hadir untuk pendengar, walau terbatas hanya 1 jam saja. Jadi pendengar, silakan jangan nunggu-nunggu lama, kami masih terbuka untuk saat ini pendengar untuk sesi hari ini. Bagi yang mau mengadukan keluhan ataupun mau sekedar kasih saran dan kritik saja mengenai penampilan yang kami berikan ke ruang dengar Anda, bisa chat aja pendengar di WhatsApp kami di nomor 0853 8179 3206. Silakan pendengar, kami nunggu kebersamaan Anda atas keluhan dan saran ataupun kritik yang diberikan. Tinggal chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Berikut masih ada hadir lagu-lagu berikut yang bisa kami putarkan untuk menemani ruang lingkar Anda, dan sebenarnya kita juga menunggu adukan keluhan yang masuk di Halo RRI.

0: AI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for yay info.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, 15 menit lagi pendengar, waktu terus berkurang pendengar untuk Halo Irani di pagi hari ini. Jadi pendengar, ini mungkin adalah sesi terakhir kita di Halo Irani ini. Jadi pendengar, silakan bagi yang mau ada keluhan ataupun sekitar saran ataupun kritik, kami akan bacakan dan kami akan tampung adukan keluhan pendengar. Silakan chat aja bagi mau kasih adukan keluhan di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kembali dengar lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami hibur dan dengar Anda di pagi hari ini menuju siang hari ini. Dan mendengar, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami dan kami masih menunggu pendengar yang mau adukan keluhan di Halo Erodi ini. Tinggal chat aja pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, selamat menikmati.

Baik, pendengar nih para penanda berada. Kami mohon maaf ya pendengar, waktunya sangat terbatas dan tidak memungkinkan lagi kami bacakan adukan keluhan yang masuk maupun saran dan kritik yang pendengar mau berikan ke kami di Halo RRD. Dan Anda bisa kembali hadir di hari Jumat, karena Halo RRD sendiri hadir setiap Senin dan Jumat pendengar di pukul yang sama, dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar sampai di sini kebersamaan kita, terima kasih atas kebersamaan mendengar yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga atas partisipasi pendengar yang sudah bergabung lewat radio manual ataupun melalui radio digital, yaitu di radio streaming di RRD Pro 1 Rimaraya, frekuensi 90,1 MHz. Dan saya Pranara, mohon maaf ada bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Berikutnya hadir rekan siar Bung Yasman yang akan temani Ruani Karana nanti. Sesaat lagi akan hadir pendengar dari pukul 10 hingga di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan saya Pranara pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Dan pendengar, satu lagu terakhir kami akan putarkan sebelum lagu Indonesia Raya, lagu dari Chrisye dengan judul Ada Cinta. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Asman yang menemani Anda edisi hari ini 25 Mei 2026. Pendengar, dan saya Asman akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam program ini pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Rangkaian lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for your info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
4: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
5: Dua ayam.
4: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo.
6: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama seasonal affective disorder.

SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
3: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
4: Sa dari Papua.
5: Awak orang Padang.
6: Aku wong Jawa.
2: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
7: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
2: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam

Ya masih terus selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini hadir kembali dari Judika, putus atau terus keruan dengan Anda.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Ito, ada kejual sarden?
4: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
3: Yang kecil mis aja.
4: Harganya 4.000.
3: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
4: Alamak, mana bisa, Daeng?
3: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
4: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
5: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

0: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Pakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Ricard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran. Ia mencatat penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang banyak dalam sejarah grup fantasis keras lawan yang didukung Artia Djokovic yang menutup pertandingan di akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan efektif. Aku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus. Soal pertandingan itu sangat menantang, tentu saja secara mental, dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Grand Prix Kanada 2. Ia finish terdepan antara tim sekaligus rival terdekatnya. Selesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis antara kedua pebalap Mercedes di chicane terakhir. Kedua untuk Ferrari, hasil terbaik GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2022.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Sumba FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolo belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: aduh, foto. Hah, KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: by Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.
2: Intermezzo.
3: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
4: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
3: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
4: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo.
5: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus jawab selamat siang dan sedang 47 menit berlalu dari pukul 11, maksudnya pukul 11.47 menit menuju pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: RRI Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI Radio Piala Dunia.
2: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan cuy?
4: Tukang roti.
5: Loh
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Intermezzo.

Ya baik pendengar, lagu tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Redelung Siang hari ini pendengar. Dan untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program musik tradisional dan budaya hingga nanti pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Saya mudah dari SPDI MPD.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Belum meriah dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Pega, Jah Simpang 3 Redlong.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat zuhur wilayah Redlum Meriah dan sekitarnya, dan juga rangkaian lagu religi ke ruang dengar Anda. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ikuti keberseruni warta berita Bahasa Gayu bersama RRI Takingon.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahkan kabar Serloni terlo Senin tanggal 25 Mei 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya.

0: Pendengar, Bupati Aceh Tengah demo urum Menteri Luar Negeri Sugiono. Berikut informasi selengkapnya.
1: Bupati Aceh Tengah Hailioga Demur Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono membahas berbagai program strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pertemuan, Menlu Sugiono pun menerima langsung berbagai usulan prioritas pembangunan daerah. Si inilah penting kin pertumbuhan ekonomi, menguatkan infrastruktur, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan pelayanan di publik di Aceh Tengah. Arape program prioritas si ibahasa meliputi konservasi gajah di kampung Karangampar, pengembangan lahan perempusan di Kupi, pembangunan rumah Kupi, pengembangan hilirisasi pusat Kupi Gayo Terpadu, pembangunan Masjid Apung Danolut Tawar, pembangunan Tanggul Himendali, rum pengembangan Geopark Danolut Tawar. Selinoya juga menyinggung pembangunan Rumah Sakit Regional Pegasing, program gentengisasi ipepian kampung, simujadi lokus semuloi i kampung Mendali, rum Kalasegi. New pembangunan TPA mulia jadi, urum sarana prasarana, pengelolaan sampah, pengembangan PDA AM Tirta Tawar, rehabilitasi pasar pajak Niguli, pasar Gayo, rum pengadaan alat berat kebencanaan, kin mendukung penanganan pemulihan bencana. Mahyani, Ari RRI Takengin, menyalah nipel berseruni.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempercepat pembangunan hunian tetap.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sedang mendorong percepatan pembangunan huni tetap kini masyarakat terdampak bencana. Bupati Gayo Lues Suhaidi urang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kini koordinasi ku pemerintah perumahan dan kawasan permukiman kini mempercepat realisasi pembangunan. Kementerian PKP menyalahkan siap menindaklanjuti proses teknis dan dokumen pembangunan huni tetap kini masyarakat terdampak. Di sadana RRI Takengan menyalahni kebar seruni.
0: Informasi terakhir pendengar, Kecamatan Tumang Gajah Kecamatan Tumang Gajah, Kecamatan Timang Gajah menaran deklarasi damai urum munuat nomor urut calon reje kampung kin memilih reje kampung serentak tahun 2026.
1: Kecamatan Timang Gajah menaran deklarasi damai urum menuat nomor urut calon reje kampung kin memilih reje kampung serentak tahun 2026. Pemilihan reje kampung serentak kai jadwalan yaran tanggal 6 Juni 2026 si ikuti urum waluh kampung di wilayah Kecamatan Timang Gajah. Camat Timang Gajah Chandra Sasmita memakati calon reje kampung rum tim pendukung masyarakat unek hati muk murum-murum menjaga keamanan rum menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sportif wan pemilihan noya. Itegasane perbedaan pilihan kene bagian dari demokrasi tapi persuderen persatuan keharmonisan iwan masyarakat tetap turah menjadi prioritas utamante. Mahian Ari RRI Takengan menyawah Nike Berseloni.
0: Biak saudara, nggak kami sawahin ke Berseloni hari RRI Takengan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jepluun jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Kabar Seluni bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya. Selanjutnya pendengar, kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan atensi dan kebersamaannya di 0853 8179 3206.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan

0: Munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info. Intermezzo.
2: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
3: Apaan, Cep?
2: Tukang roti.
3: Loh,
2: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
4: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di RRI Rimba Raya dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda mendengar 0853 8179 3206. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Life for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
4: Boten enten, Mas.
3: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
4: Loh, sampun telas, Mas.
3: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
4: Aduh, dasar wong edian.
3: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
5: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih ada jalan menulang KPA Gajah Simpang Tiga Redlung dan masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di 0853-8179-3206. Masih berlanjut pendengar dari siapa DJ sayang-sayang terbaru ke ruang dengar Anda.
2: Pramudia Musik.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
5: FYI for Yay Info.
0: Kamu mau pesen apa?
6: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
6: mau
0: itu?
6: Gak, ini?
0: Coba namanya.
6: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
6: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
6: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
6: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
6: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
5: FYI for Yay Info.
7: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung. Untuk Anda yang mungkin saat ini sudah bergabung ya, kita bacakan untuk atensinya yang sudah bergabung. Assalamualaikum, ada Mak Selfie. Katanya lagu Roma Irama judulnya Lidah, dan kemudian disusul Latifkan judulnya Dibasah-basah Bibirnya. Dan salam buat Bang Yasman, selamat tugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Dan mungkin pendengar setia yang memantau RRI siang ini, katanya spesial untuk Bang Cibro, selamat siang, semoga sehat selalu. Dan buat, dan jangan lupa bahagia, katanya. Wassalam, berizin Bang Yasman, boh, murum-murum, sama-sama Mak Selfie. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Dan langsung ditunggu lagunya buat Mak Selfie. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di siang hari ini di 0853-8179-3206. Kali ini langsung saja kita hadirkan dari Roma Irama dengan Lidah ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh, kok?
1: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau.

perasaan galau itu datang, terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore. Pendengar, sudah 40 menit berlalu dari pukul 14 menuju 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih berlanjut kali ini dari Puri Rahayu dengan Mas Bambang ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo. FYI, for yay info. Hup, satu, dua, tiga.
3: Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang, dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
3: Satu, ya. Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Tolong ya.
0: FYI, for yay info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita siang hari, sore hari ini pendengar. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama. Selain ini akan hadirkan Ibnu menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas, Yasman mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program UMKM Bicara. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, musik-musik dan tentunya dengan informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 dapat Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan dilanjutkan dengan program Sore Ceria, lagu-lagu daerah akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu-lagu religi akan menemani ruang dengar Anda sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, warta berita dapat Anda ikuti dengan Pro 3 RRI Jakarta dan sekaligus menutup jumpa kita nantinya. Dan mendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya, manapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program UMKM Berbicara yang akan dipandu oleh rekan Yati untuk edisi sore ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Hayati kembali hadir dalam program UMKM Berbicara. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya dan relevan dengan perkembangan usaha untuk saat ini, yaitu UMKM Go Digital, Go Global. Dan pendengar, perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah untuk memperluas pasar. Tidak hanya diangkat di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional nih pendengar. Mulai dari kopi gayo, kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya kini memiliki peluang besar ya yang untuk dipasarkan melalui platform digital pendengar. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar sudah terhubung ya melalui telepon bersama kita Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah Bapak Marwandi Muntia. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana Pak kabarnya sore hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat, Bu.
0: Oke. Pak Marwandi, ini kita melihat kondisi UMKM di Aceh Tengah saat ini gimana Pak perkembangannya, Pak?
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar RRI Pro 1 Takengon. Sebenarnya kalau data terakhir, Bu, pasca bencana alam hidrometeorologi, memang harus kita akui dan disadari bahwasanya ada keterlambatan dari pemasaran UMKM di Kabupaten Aceh Tengah. Ini merupakan salah satu dampak dari bencana alam kemarin.
0: Ya, begitu. Iya. Di Aceh Tengah sendiri kan Pak dikenal dengan kopi gayo yang sudah mendunia ya Pak ya. Ya. Apakah ini berpeluang Pak untuk Go Digital dan Go Global gitu Pak?
1: Ya kalau berbicara dengan digitalisasi dan pemasaran global, ini yang mungkin kita sebut dengan transformasi UMKM. Ini kan adalah salah satu strategi percepatan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar domestik hingga menembus pasar global. Jadi artinya adalah kalau di kami ada bahasa UMKM naik kelas.
0: Betul.
1: Dari jualan offline lokal menuju jualan online nasional, bahkan tembus pasar luar negeri. Nah, ini mungkin yang hari ini lagi atau sedang giat-giatnya kita inisiasi. Semua produk-produk UKM itu bisa masuk menjadi pasar digital dan tentu harapannya ke depan adalah menjadi global di dalam proses pemasarannya, begitu.
0: Oke, kalau berbicara digitalisasi ini Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak untuk memahami pelaku UMKM ini go digital seperti itu Pak?
1: Ya baik, di dalam menjangkau pasar saya rasa kita tidak bisa lagi secara offline juga atau lokal. Karena hari ini di dunia manapun hari ini bisa dijangkau dengan cara digital. Tentunya dalam hal ini untuk menuju ke tahapan digital ini harus ada juga peran pelaku usaha dan pemerintah. Yeah. Kalau kita ketahui sebenarnya sudah banyak juga upaya dari pemerintah yang dimana dalam hal ini dukungan dari program pemerintah. Sebagai contoh, hari ini mungkin sistem perizinan kita yang disebut dengan OSS, ini kan 0% diambil biayanya. Nah inilah kemudahan-kemudahan dalam proses legalitas UMKM yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, kalau mungkin kita ikuti, sebelum bencana kemarin, program-program pelatihan secara digital kepada pelaku UMKM itu juga telah diberikan. Mungkin kita tahu, para pendengar tahu, bagaimana kemarin dari Komdigi sendiri, dari bekerjasama dengan Kominfo, Aceh Tengah, Bu, ada program digital talent. Nah ini kan memberikan semacam wawasan, kemudian ilmu pengetahuan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian ada juga hari ini mungkin yang lagi gencarnya Bu, fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui permodalan seperti KUR atau pendampingan ekspor dari lembaga perbankan lainnya, seperti itu.
0: Untuk permodalan ini apakah diberikan kepada para UMKM gitu Pak?
1: Ya jelas, karena sasaran utamanya kan kredit usaha rakyat. Jadi ini memang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil atau mikro. Mungkin baru minggu lalu ya, kita rapat dengan Menteri Koordinator Ekonomi, kemudian ada juga perwakilan dan perbankan BSI kemarin, bahwasannya ini yang perlu saya sampaikan, bahwasannya pelaku usaha di dalam meminjam plafon di bawah 100 juta itu tidak dibebankan anggunan. Bahkan nanti mau sampai bulan Desember 2026 ini. Nah ini yang komunikator diberikan kemudian kepada pelaku usaha kita, gitu Bu.
0: Oh berarti kalau KUR ini kan melalui pinjaman gitu seperti itu ya Pak ya?
1: Iya, melalui pinjaman.
0: Kalau dari dinas sendiri Pak, apakah ada berupa bantuan dana kepada para UMKM kita Pak?
1: Nah kalau sifatnya dana, dana bergulir itu sampai saat ini belum ada Bu. Karena ini mungkin adanya keterbatasan anggaran di pemerintahan daerah itu sendiri.
0: Oke. Pak, menurut Bapak, apa sih Pak tantangan terbesar UMKM Aceh Tengah untuk masuk ke dunia digital ataupun secara global Pak?
1: Iya, ini kalau kita lihat, kalau saya lihat ya, kalau dari segmen pelaku usahanya pemuda ataupun milenial, ini berarti tidak ada hambatan. Karena bisa kita lihat hari ini banyak juga pelaku usaha yang sebenarnya masih muda itu sudah memanfaatkan digitalisasi itu ya. Itu bisa kita cek hari ini bagaimana penjualan mereka, bagaimana marketing mereka, bagaimana menentukan bayar itu dari penerapan digitalisasi yang ada hari ini di Indonesia.
0: Oke. Pak, untuk tahun ini Pak, apakah ada program khusus dari dinas Pak untuk mempercepat digitalisasi UMKM kita Pak?
1: Ya, sebenarnya kami setiap tahun dengan anggaran yang ada, kita selalu membuat kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha di Kabupaten Aceh Tengah. Dan juga kami secara intens setiap tahun juga mengirimkan pelaku-pelaku usaha ke provinsi. Ini bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi, baik mengenai konsep-konsep digital, kemudian marketing, kemudian sampai ke pembuatan potensi dari pelaku usaha itu sendiri.
0: Iya. Dan ini juga ada pendampingan Pak dari dinas Pak?
1: Iya, tetap Bu. Dan di bidang kita ada bidang pemberdayaan KM dan koperasi di Aceh Tengah.
0: Oke. Kalau pelaku UMKM yang bisa ikut ini apakah ada apa itu Pak ya? Ada syarat atau gimana itu Pak?
1: Tidak ada Bu. Yang penting dia ada usahanya, kemudian sudah mempunyai izin seperti NIB. Nanti kita sesuaikan dengan programnya. Tapi kita ikutkan semua. Tidak ada batasan.
0: Oh, tidak ada batasan ya Pak ya? Oh, oke, berarti melalui boleh daftar siapa saja boleh ikut gitu pelaku UMKM ya Pak ya?
1: Iya, biasanya ini kita di kita ada semacam data juga, data pelaku usaha UKM Aceh Tengah. Nanti sesuaikan programnya ini akan kita panggil untuk mengikuti acara-acara baik di Kabupaten Aceh Tengah maupun di provinsi.
0: Oke. Pak, ini untuk pemula mungkin ya Pak ya, untuk UMKM pemula. Menurut Bapak ini platform digital apa yang paling efektif ini Pak?
1: Ya kalau kita lihat hari ini Bu, ini saya lihat lagi trennya kan seperti GoFood gitu ya, pesan makanan tapi mereka masih memakai Instagram, yang memang belum masuk di mungkin di TikTok, ataupun aplikasi lainnya. Dan ini bagi pemula saya rasa ini sangat bagus sekali di samping awal pembelajaran, kemudian nanti kebangkitannya mereka bisa membuatkan program digital keturunannya.
0: Iya. Oke. Pak, ini kan masih ada nih yang UMKM kita yang mengandalkan pemasaran itu kan dari mulut ke mulut gitu Pak ya. Ini bagaimana Pak cara mengubah pola pikir para UMKM gitu agar lebih siap masuk dunia digital Pak?
1: Ya tidak ada salahnya Bu, apalagi masyarakat kita. Pertanyaan kita begini, Bu. Kalau selagi masyarakat kita mau berusaha, itu ya, apapun metode yang mereka tekan, silakan saja. Nah, nanti kan pada akhirnya, yang namanya digital, global, itu kan nanti seiring dengan berkembang, pasti mereka membutuhkan. Kami selaku pendamping terus mensosialisasikan bagaimana peran digital itu dan global itu sangat penting untuk tadi strategi proses percepatan bisnisnya mereka itu sendiri.
0: Betul. Gitu, Bu. Kalau di Aceh Tengah ini, Pak, selain dari kopi, mungkin apa ya, Pak, yang bisa dipasarkan keluar, Pak?
1: Ya, mungkin memang hari ini, Bu, secara nasional dan global, kopi kita itu tidak ada duanya, Bu, ya. Memang sudah diakui, terus kita harus melihat juga banyak bayar-bayar yang datang langsung ke Kabupaten Aceh Tengah. Dan ini memang produk unggulan kita. Tapi samping itu, kita juga masih juga bisa mengembangkan produk-produk lainnya. Seperti kan itu kerawang. Kemarin juga kita membuat perhatian bagaimana tradisional kita seperti ini, anyaman tikar itu, Bu.
0: Tikar anyaman ya, Pak.
1: Anyaman tikar itu bagaimana nanti kita temukan di Aceh Tengah, dan ini saya rasa sangat menarik untuk dikembangkan ke depannya.
0: Oke, Pak, untuk sekarang ini, Pak, apakah sudah ada UMKM kita yang berhasil diekspor selain dari kopi, Pak? Bisa diceritakan, Pak, sedikit?
1: Ya, terus kalau hari ini memang masih kopi, Bu, mendominan. Karena ini memang istilahnya ya karena itu tadi, Bu, karena sudah diambil secara dunia, ya.
0: Begitu, Bu. Oke. Kalau menurut Bapak ini, Pak, mungkin bisa untuk pemahaman sedikit untuk para pendengar kita gitu ya, Pak, ya, agar produk UMKM Aceh Tengah itu memiliki khas dan mudah dikenal di pasar luar itu seperti apa, Pak?
1: Iya, itu kalau tadi sudah tema mungkin, Bu, ya. Kan kita mau go digital dan go global, ya,
0: betul,
1: Bu.
0: Betul.
1: Jadi kan kuncinya bagi pelaku usaha ini kan ada mungkin persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti namanya digital retail, ya. Seperti adanya mobile business, Bu, ya. Nanti siapapun yang mengatakan sama, kayak kopi galau, langsung muncul, Bu, kan. Nah, kemudian nanti adanya di Instagram atau TikTok. Jadi, secara kontennya kita produksi, kemudian kita dari produk

0: bagaimana globalnya kan gitu ya. Ini kan sebetulnya langkatannya lebih jauh. Nah ini yang sebenarnya kepada pelaku usaha kalau mau jadi global, UKM itu sendiri harus dipersiapkan bagaimana dokumen, legalitas, seperti IDD, NPWP, itu pasti dipertanyakan. Kemudian BPOM, kemudian lagi mungkin kita ketahui merek dagang, tidak tetap tidak ada. Nah seperti itu. Kemudian yang terpenting saya lihat pilihan channel untuk ekspor atau global dari sendiri itu penting sekali. Tadi kita bilang marketplace global kan, global mau bisa masuk ke Amazon, kemudian itu dan banyak lagi itu. Kemudian cari buyer, cara mencari buyer dengan mengikuti pameran-pameran di luar, seperti Trade Expo Indonesia. Kemudian ada lagi itu yang terpenting, ekspor melalui agregator. Itu dimaksud adalah ada perusahaan yang mengumpulin produk UMKM terus diekspor ke luar negeri. Nah ini kan sebenarnya untuk meminimalisir risiko bu ya.
1: Betul.
0: Kemudian banyak lagi saya rasa yang harus dikerjakan oleh pelaku UMKM kalau mau go global.
1: Ini termasuk
0: gimana? Iya, ada labeling ya, bahasa. Itu kan nggak mungkin bahasa atau Inggris, kemudian termasuk juga kita menyatukan harga, ada hitung ongkir bea masuk bagaimana kan gitu ya. Kemudian untuk penyelesaian kualitas yang konsisten, bayar luar nggak mau umpamanya sampai A dikirim B gitu ya.
1: Betul
0: ya, itu betul. Memanfaatkan ini bu, kan pemerintah ini sudah membuat banyak fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM. Bisa dengan rumah BUMN, kemudian kalau tadi apa membutuhkan biaya bisa dari KUR, SPD itu kemudian ini hanya dikembangkan UKM di pusat begitu bu.
1: Dan ini termasuk apa legalitas usaha ya Pak ya, dan sertifikat halal lah umumnya gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Pak mungkin ada tips nggak Pak, tips sederhana bagi ibu rumah tangga, ini kan banyak UMKM ibu rumah tangga ya Pak ya yang ingin memulai usaha online dari rumah ini Pak.
0: Ya kalau saya intinya begini bu, kepada pelaku UMKM baik pemula ataupun yang sudah berjalan, ya intinya kita tuh harus konsisten.
1: Iya betul.
0: Itu jangan nanti musiman. Di sini ada musim detik, baru kita cari detik ya kan. Musim layang-layang kan kita main layangan, nggak bisa. Kalau usaha itu memang ya harus konsisten bu. Memang awalnya dimulai di kecil, tidak besar. Ini ya sebenarnya agak ini juga terhadap pelaku-pelaku usaha di kita bu. Misalnya begini, tadi juga saya ketemu dengan ada satu pelaku usaha bu ya. Dia mengeluhkan begini, di saat nanti musim kopi pak, panen kopi katanya, itu kita susah sekali mendapatkan tenaga kerja. Kenapa pak? Saya bilang, mereka membandingkan pak katanya, membandingkan gaji yang mereka terima dengan hasil memetik kopi. Ya jadi mereka nggak mau lagi bekerja sama kita pak. Nah ini pun menyebabkan terhambatnya pelaku-pelaku satu penghambat dari majunya pelaku usaha di Kabupaten Aceh Tengah bu. Masalah tenaga kerja.
1: Betul. Kalau menurut Bapak nih Pak, apakah UMKM Aceh Tengah kita ini sudah siap menuju pasar global Pak?
0: Ya ternyata tidak bu. Kalau sebenarnya kita tidak usah selalu buruk-buruk ya masalah UMKM ini. Satu dua produk aja kalau masuk di pasar global itu sudah luar biasa bu. Nah, hari ini kopi ini kan sudah menjadi trending memang di dunia bahwa kopi kita itu tidak duanya di dunia bukan?
1: Betul.
0: Jadi bu, jadi yang perlu kita pikirkan hari ini bagaimana proses hulu dan hilirnya kopi itu memang nanti bisa untuk menunjang kegiatan eksportif Kabupaten Aceh Tengah dari sektor UMKM ini.
1: Oke. Pak, kita di

0: di penghujung ya Pak ya, mungkin ya. Bisa Bapak sampaikan harapan dan juga closing statement Bapak Pak.
1: Ya baik, karena ini kita masih dalam proses transisi gitu ya, bencana kepada pelaku UKM, terus semangat, terus pulih, kemudian jangan menyerah, bahwasannya setiap ujian dan cobaan pasti nanti ada hikmah yang lebih baik bagi kita. Jelas, terus berusaha, begitu Bu.
0: Oke, siap. Pak Marwandi, terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan sore hari ini, Pak.
1: Baik, sama-sama Bu.
0: Oke, Pak. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ya baik pendengar, luar biasa ya perbincangan kita sore hari bersama Bapak Marwandi Monte selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah, dan semoga semakin banyak pelaku usaha lokal kita yang berani memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah pendengar. Dan pendengar, karena UMKM bukan hanya penggerak ekonomi keluarga ya, tetapi juga kekuatan ekonomi daerah. Ya pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah kita ikuti program UMKM Bicara bersama Pro1 RRI Takengon yang dipandu oleh rekan Nur Hayati. Dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelong, Bener Meriah. Dan mendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya untuk hari ini di edisi Senin 25 Mei 2026 pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan jalan dengan lagu-lagu Reji Slami tentunya nantinya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

petani kopi Bener Meriah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin maju.

0: minggu.
1: Kok ngetesnya nasib wong miskin? Dapet gue keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duwe akeh?
0: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
0: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
0: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
0: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, rey.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat menjalankan ibadah sholat asar kami ucapkan bagi Anda pendengar semua dan yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu tentunya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh akan kita ikuti nantinya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu.
1: Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Radio Malaga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Tekniku, tadi tekniku, umur saya 20, tekniku tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi tutor.
0: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
0: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

0: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari laman rri.co.id, pendengar dari Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menilai Menlu Sugiono mampu menghadirkan hasil nyata di tengah dinamika geopolitik dunia yang penuh dengan tekanan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah memulangkan 9 WNI yang sempat ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia saat ini bekerja secara efektif, tenang, namun memiliki daya tekan yang kuat. Bahtera menilai di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono mampu menerjemahkan arah politik luar negeri Indonesia, yang mana politik Indonesia non-blok, bebas, aktif, dengan pendekatan yang elegan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan rakyat. Bahtera menyebut Sugiono berhasil menunjukkan bahwa loyalitas terhadap negara diwujudkan melalui kerja konkret, disiplin, dan tanggung jawab. Menurutnya, Sugiono juga memberi pesan ya, yang penting kepada publik, bahwa kepemimpinan bukan soal pencitraan. Bahtera menambahkan keberhasilan diplomasi Indonesia saat ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia di tengah situasi global yang semakin kompleks. Sebanyak 9 WNI yang menjadi korban penahanan Zionis Israel kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kepulangan 9 WNI menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan otoritas Israel. Mereka sebelumnya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI sebagai langkah perlindungan terhadap warga Indonesia. Dalam perjalanan ke Indonesia, para WNI diterbangkan menumpang pesawat Emirates pada Sabtu 23 Mei pukul 19.35 waktu Istanbul, Dubai. Kemudian kembali diterbangkan melalui rute Dubai-Jakarta hari ini pukul 4.10 menit dengan ketibaan di Indonesia pukul 15.30 WIB. Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono turut hadir dalam penjemputan kepulangan 9 WNI tersebut.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana? Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah, biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik, jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Saudara pendengar, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Indonesia Baru.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap perjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menutup 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama

saya Ato, bersama presenter dari RRI Sukawiyo Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Buku, Pakengon, Sabah, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai Aceh. Edisi hari ini, Senin 25

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya PLN UID Aceh pulihkan pasokan listrik, kelistrikan Aceh berangsur normal. Persediaan hewan megang dan kurban di Aceh Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lux Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan pada Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1.872.000 pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik. Lukman Hakim selaku Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
2: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insya Allah, alhamdulillah atas semua dukungan, PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
1: Setelah pemulihan berhasil dilakukan, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Adifarm jadi andalan warga penuhi kebutuhan kurban setiap tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat adalah Adifarm milik Junaidi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Junaidi, saat ini jumlah hewan kurban yang sudah terjual 100 ekor lebih dengan berbagai jenis mulai dari kambing, domba, sapi dengan harga bervariasi mulai dari 2 juta lebih sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari permintaan masyarakat. Sedangkan sapi mulai di atas 10 juta rupiah sampai 20 juta lebih. Junaidi menyebutkan seluruh ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
4: Alhamdulillah ketersediaan barang kurban untuk saat ini sudah hampir semua terjual, tersisa sekitar 10 ekor. Untuk jumlah besarnya itu sekitar 100 ekor lengkap sama bibit. Kemudian untuk jenisnya sapi Aceh, jenis Brahman, jenis Limousin dan Simenta. Ya, rata-rata hampir semua kamar kotak.
3: Menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian, pihaknya tetap berusaha melayani pembeli sampai hari raya nanti dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Relu Semawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mulai memberikan, ya kami ulangi, Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya. Kasus-kasusnya banyak lah, hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
8: Kita ada 4 cabor, yaitu cabor sepak bola, cabor bola voli, basket dan sepak takraw. Dari Jukmis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
7: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah 1 tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
10: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya.
11: Ya.
10: Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
9: Saifulizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya Kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul Kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
0: Dari Belabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Truk bermuatan berat mengalami kerusakan di tanjakan jalur alternatif Tengebesi Bener Meriah mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Takengon maupun Biren. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tengebesi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tengebesi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mengurai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual. Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan dari kedua arah tetap dapat melintasi jalur alternatif Tengebesi dengan aman dan lancar. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dan arus lalu lintas di kawasan Tengebesi kembali normal. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat diproduksi. Kami ulangi, ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Keberadaan diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
3: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh, LPG 3 kg itu, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000, bahkan sampai 35.000. Nah inilah Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu, karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, Bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
2: Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP diantaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotek, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
5: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
6: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan 3 Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor. Besok rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli tadi adalah kemajuannya. Bahwa masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
5: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
7: Kami, kalau kita bilang keberatan, ya keberatan, karena tidak terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya Rp140, tapi hari ini sudah menunjuk sampai Rp190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, ya. Tetelan gitu, daging cuma setengah kilo aja.
5: Safiyah berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili. We'll be right back.

0: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil yang mengalami kenaikan, meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar Rp60 sampai dengan Rp65.000 per kilogram yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar Rp50.000 per kilogram

0: yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: PT Bensuli Salam Makmur Sebelu Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal.

0: C. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini.

0: Demikian telah kita dengarkan Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Dan pendengar kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan lagu-lagu daerah di dataran tinggi Gayo ya. Dengan diselingi dengan informasi untuk edisi sore ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Oh, ini nanu. Sana ketemu. Lagu segera ruh tulah amalku kelemahin. Sana ketemu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Jaya Imam.

Selamat sore menjelang petang pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 pukul 18.48 menit. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, maksud kami azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10 ribu?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
5: Ammar TV.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan benar bagi Anda semua yang sudah menjalankannya. Dan tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan akan dilanjutkan dengan bergabung bersama Pro 1 RRI Takion untuk program-program malam nanti hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini juga kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Ibnu yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Istaufa, istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak.
0: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu...
3: Bu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sudah telah disetujui oleh pemerintah, koordinasi koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
3: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
5: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
4: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan aktivitas di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebut telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
6: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terselir. Memang jalannya lancar, pertama di Aceh Tengah, pertama di Tengah.
4: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur.
4: Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemulihan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebut telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
6: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terselir. Memang jalannya lancar, pertama di Aceh Tengah, pertama di Tengah.
4: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
7: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
8: Pusat Laboratorium Forensik Pusat Forma Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Unung Syaifuddin mengatakan investigasi lapangan menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Unung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Unung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
7: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
8: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
9: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
8: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini pastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
11: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk si ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth Soy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
11: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
12: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sampai bank lain juga. Ya, karena kita sudah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
11: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
13: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
14: Dan istilah OJK melakukan orkestrasi, begitu dari sisi kebijakan maupun koordinasi.

0: mereka melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah dalam hal pendekatan daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
2: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Kotika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Pramantio mengatakan, 3 pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
7: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih proses penyidikan Pak di...
6: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
5: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia ikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel Transpiku. Keterangan Supianto.
9: Sebenarnya ini lembaga untuk Pak Cici, mereka kira-kira haji namun salah satu membentuk apa, program saya berkulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Gitu.
8: Yang ditambahkan kepilihan di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum maksimal diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 93 atau 126 yang besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun cara jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Negara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara di mana keberanian 9 warga negara Indonesia

0: Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.
1: Idul Adha sebentar lagi tiba. Mari kita wujudkan rasa syukur dengan berkurban. Barang siapa yang diberi kelapangan rizki, janganlah ia meninggalkan ibadah kurban. Dengan berkurban, kita berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayo, siapkan niat terbaikmu untuk berkurban tahun ini.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon untuk kita ikuti program Warta Tanoh Gayo. Oke, baik pendengar dari studio RRI Rimbaraya, kami ucapkan untuk Anda semuanya selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanah Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemerintah daerah Aceh Tengah gelar pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah. Pembangunan jembatan Bele di Karangrejo Bukit dipercepat. Warta berita ini turut disiarkan RRI Radio Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan dapat juga Anda dengarkan melalui RRI Digital dan streaming serta turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, progres pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3 di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linga, Kabupaten Aceh Tengah, hingga kini baru mencapai 36,78%. Akses warga di wilayah tersebut masih terkendala. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3 di Kecamatan Linga hingga kini baru mencapai 36,78%. Angka tersebut mencerminkan bahwa akses vital yang dinantikan masyarakat masih belum sepenuhnya terwujud. Hingga Minggu, pekerjaan di Desa Reje Payung masih berada pada tahap lanjutan, meski sejumlah pekerjaan dasar seperti pondasi dan abutmen telah dinyatakan rampung 100%. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar struktur utama jembatan masih dalam proses pengerjaan. Jembatan sepanjang 110 meter dengan lebar 1,2 meter ini dirancang sebagai solusi atas keterbatasan akses antar wilayah. Dengan kapasitas hingga 1 ton, fasilitas ini diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat yang selama ini terhambat kondisi geografis. Sejak dimulai pada 6 April 2026 lalu, dengan anggaran Rp424 juta rupiah lebih, pembangunan ini menghadapi tantangan teknis dan alam. Jembatan melintasi sungai selebar 90 meter dengan potensi kenaikan debit air hingga 2 meter saat banjir, yang menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi dalam konstruksi setinggi 4 meter tersebut. Kodim 0106 Aceh Tengah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan tepat waktu. Namun demikian, publik tentu menaruh harapan lebih dari sekedar target, yakni kepastian bahwa jembatan ini benar-benar segera dapat difungsikan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Transparansi perkembangan pekerjaan menjadi penting, mengingat jembatan ini bukan sekedar infrastruktur, melainkan harapan bagi terbukanya akses, peningkatan ekonomi dan konektivitas wilayah di Kecamatan Linga yang selama ini terbatas akibat bencana hidrometeorologi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masyarakat dan prajurit TNI melakukan pengecatan jembatan Bele di Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berikut informasi selengkapnya.
2: Masyarakat Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong bersama anggota TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah dan Yonzipur 16 DA melaksanakan kegiatan pengecatan jembatan Bele yang akan menjadi akses utama penghubung wilayah antar kecamatan di kabupaten tersebut. Babinsa Karangrejo Serka Irwandi mengatakan kegiatan gotong royong ini dilaksanakan atas inisiatif bersama dengan tujuan menjaga keawetan struktur jembatan serta meningkatkan keindahan dan keamanan fasilitas umum tersebut. Sejak pagi hari, warga secara sukarela telah berkumpul di lokasi jembatan membawa peralatan kerja seperti kuas, timba serta perlengkapan kebersihan. Mulai dari pemuda hingga tokoh masyarakat turut ambil bagian membagi tugas sesuai kemampuan. Ada yang bertugas membersihkan permukaan jembatan dari debu dan kotoran, hingga ada yang bertugas mencampur dan mengoleskan cat baru pada seluruh permukaan struktur besi jembatan. Suasana kegiatan terasa hangat dan penuh kebersamaan, menjadikan kegiatan ini bukan sekedar perbaikan fasilitas umum, melainkan ajang mempererat tali persaudaraan antara warga dan anggota TNI. Semangat gotong royong diharapkan dapat terus terjaga tidak hanya dalam kegiatan pemeliharaan fasilitas umum, tetapi juga dalam membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Baik, mendengar, pemerintah Aceh Tengah menggelar loka karya lintas sektor dalam rangka pencegahan stunting. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bupati Aceh Tengah Helioga menghadiri kegiatan loka karya lintas sektor yang diselenggarakan oleh Puskesmas Lutawar di kantor camat setempat. Kegiatan ini juga dihadiri para pihak terkait. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut loka karya ini untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi memastikan validitas dan sinkronisasi data terkait anak stunting serta ibu hamil. Tujuannya, kata dia, agar intervensi program penanganan dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berkelanjutan. Loka karya ini juga memberikan penekanan khusus kepada para bidan desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan posyandu serta menggalakkan kegiatan kebersihan lingkungan yang dijadwalkan secara rutin.
4: Opini ada 18 opini yang bertanggung jawab terhadap stunting, posyandu, ketahanan pangan dan kebersihan. Mana segera bersih. Mau mengatakan mana segera di depan bahwa peduli bahwa memiliki tugas dan fungsi sama. Ibu Rizal sudah tahu. Dan seharap nanti Ibu Rojo, Ibu Bina, beritahukan semua. Diajak diskusi, ya. Oke, ini keluarga dan
3: Pemerintah Aceh Tengah lanjut Bupati Haili ke depan merencanakan kebijakan baru berupa kewajiban pelaksanaan tes kesehatan bagi setiap calon mempelai pria sebelum menggelar pernikahan. Langkah preventif ini diambil sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam melahirkan generasi masa depan Aceh Tengah yang cerdas dan bebas stunting sejak dini. Muhammad Sanusi RRI Takengon melaporkan.
0: Sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Kepadanya diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
5: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh LPG 3 kg itu, yeah, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Yeah. Kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000, bahkan sampai 35.000. Yeah. Nah inilah Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu, karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
1: Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP di antaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotek, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, tim bola voli Bank Indonesia Loksmawe keluar sebagai juara pada turnamen Kapolres Cup kedua di Kabupaten Bener Meriah setelah di final berhasil mengalahkan PBPSI Loksmawe. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kapolres Cup 2 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
2: Pertandingan final Open Turnamen Volleyball Kapolres Cup 2 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 berlangsung meriah dan penuh semangat sportivitas. Tim Bank Indonesia Loksmawe berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan PBVSI Loksmawe dengan skor 3-1 dalam laga final yang digelar di Kabupaten Bener Meriah. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan cepat dan saling menyerang. Pada set pertama, BI Loksmawe tampil dominan dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 25-20. Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Namun Bank Indonesia kembali menunjukkan konsistensi permainan hingga menutup set dengan kemenangan 25-22. PBVSI Loksmawe tidak tinggal diam. Pada set ketiga mereka bangkit dan memberikan perlawanan sengit hingga berhasil memperkecil ketertinggalan setelah menang dengan skor 25-21. Namun pada set keempat, BI Loksmawe kembali tampil solid dan memastikan kemenangan sekaligus gelar juara setelah menutup pertandingan dengan skor 25-23. Turnamen yang berlangsung selama 5 hari tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat pencinta olahraga bola voli. Selain menyuguhkan pertandingan berkualitas, ajang ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar peserta maupun masyarakat. Dalam sambutannya pada acara penutupan, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto diwakili Wakapolres Bener Meriah Kompas Sabirin menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, wasit, ofisial, sponsor, peserta turnamen, dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut dengan aman dan sukses. Ia juga mengingatkan kepada tim yang berhasil meraih juara agar terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat berpuas diri. Sementara bagi tim yang belum berhasil diminta untuk tetap semangat dan menjadikan hasil tersebut sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras lagi. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan trofi dan uang pembinaan kepada para juara yang diserahkan langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto bersama Wakil Bupati Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tengah menggelar akan menggelar pawai takbir keliling Idul Adha yang dijadwalkan akan memeriahkan seputaran kota Takengon pada Selasa malam ini 26 Mei 2026 tepat setelah ibadah sholat isya berjamaah. Acara dipusatkan di Masjid Agung Rohama Takengon sebagai titik kumpul utama. Rutenya start dari Masjid Agung Rohama bergerak menuju Jalan Lebek Kader hingga Jalan Yosudarso, melintasi kawasan Paya Ilang menuju ke arah Paya Tumpi. Dari Paya Tumpi berputar kembali menuju Jalan Lebek Kader Simpang 4. Dari Simpang 4 rombongan bergerak ke arah Kebayakan Simpang Odol. Dari Simpang Odol iring-iringan berlanjut menyusuri Jalan Sengeda Terminal Lama. Dari Terminal Lama pawai mengarah ke kawasan Wariji, finish kembali dan membubarkan diri secara tertib di Masjid Agung Rohama Takengon.

Demikian Warutota Nohgayo RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah daerah Aceh Tengah gelar pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah malam ini. Pembangunan jembatan Bele di Karangrejo Bukit dipercepat. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh sahabat setia pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, rezeki dan kemudahan dalam setiap langkah aktivitas kita. Pendengar, saya Bang Jibru, senang sekali bisa kembali temani waktu subuh Anda dalam suasana yang tenang, sejuk dan penuh syukur. Mari awali hari ini dengan hati yang bersih, pikiran yang positif dan semangat baru untuk menjalani aktivitas hari ini. Tentunya pendengar, subuh hari adalah waktu terbaik untuk memulai harapan. Udara dingin khas Tanah Gayo, aroma kopi yang mulai diseduh serta lantunan lagu-lagu pilihan akan menjadi teman terbaik Anda pagi ini. Bagi yang sedang bersiap ke kebun, pendengar, ke pasar, menuju tempat kerja ataupun yang masih menikmati hangatnya selimut, tetap stay ya bersama kami di RRI Rimba Raya, karena selama beberapa jam ke depan kami akan hadirkan hiburan, motivasi, informasi ringan serta lagu-lagu terbaik pilihan pendengar setia. Dan pendengar, tak lupa juga pagi ini kita awali dengan satu doa. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami hari ini, amin. Lapangkanlah rezeki kami, amin. Sehatkanlah badan kami, amin. Dan bahagiakanlah seluruh keluarga kami, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sahabat, jangan biarkan rasa malas mengalahkan mimpi-mimpi besar kita ya. Karena orang yang bangun lebih awal memiliki kesempatan lebih besar untuk menjemput keberhasilan. Oke, baik pendengar, satu buah lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo segera kami luncurkan untuk Anda. Kali ini dari Rio Pendi dengan tajuk lagunya Bintang Pitu. Untuk kita semua ya, dengan lagunya berjudul Bensu. Oke, ini dia untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang formasi 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita akan kembali tergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali updating informasi cuaca untuk edisi hari ini ya, tanggal 26 Mei tahun 2026. Oke, baik, mereka dari studio kami ucapkan untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Talking On. Kini pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih ditemani dengan ragam program-program Pro 1 RRI Talking On. Kita akan nantikan nih untuk info cuaca. Untuk info cuaca pagi ini nantinya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Niza Andria. Nur masih mencoba nih menghubungi beliau melalui sambungan telepon. Dan pastikan stay tune terus ya di 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

0: baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Info Cuaca kembali hadir. Dan saat ini sudah tersambung bersama Bapak Muhammad Niza Andria dari BMKG Aceh. Baik, Assalamualaikum Pak Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Niza, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini?
1: Ya, baik, untuk perakiran cuaca wilayah Aceh, khususnya wilayah Tengah, di sini kami pantau di satelit lumayan berawan, dan juga hampir seluruh wilayah Aceh terpantau berawan di pagi hari ini, dan diperkirakan dapat berlangsung hingga siang hari. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga di sini terpantau beberapa wilayah Aceh memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Aceh Tengah, kemudian Aceh Timur, Aceh Tenggara, Gayolwes, Aceh Selatan, dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 31 titik panas di wilayah Aceh, terutama di wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Taniang, Aceh Utara, Kota Lesmawe, dan Kota Sebulu Salam, dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,1 hingga 0,6 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,4 hingga 0,9 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai

0: dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana, karena masih banyak sekali wilayah yang memang rentan terpicu akibat hujan ringan atau sedang sehingga menjadi longsor ataupun banjir. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca pagi ini Pak Niza. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian info cuaca sudah disampaikan Bapak Muhammad Niza Andria dari BMKG Aceh. Dan seperti yang beliau sampaikan ya, untuk kita dengan potensi cuaca yang berubah-ubah, setidaknya untuk hari ini sajalah katakan, untuk itu masyarakat tetap harus waspada mengingat masih rentan ya untuk beberapa daerah terkait dengan dampak bencana hidrometeorologi ini khususnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 39 menit sudah kita jelang dari formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, setelah tadi kita ikuti ya program Info Cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, mudah-mudahan senantiasa dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya, dan tentunya kita dapat juga menyesuaikan dengan langkah kaki yang akan kita lakukan hari ini sesuai dengan informasi cuaca, yaitu dari pagi hingga siang hari nanti berawan ya. Ini tidak hanya untuk kawasan Tengah Aceh tapi juga untuk seluruh provinsi Aceh. Juga nanti ada kemungkinan hujan juga di sore hari ya. Dari mulai sedang hingga, maksud kami dari mulai ringan hingga sedang. Sedangkan untuk malam hari nanti diperkirakan cuaca lumayan cerah. Kemudian untuk Anda juga tetap berhati-hati dan waspada ya, karena mungkin ada perubahan cuaca yang tentunya sifatnya sangat signifikan untuk kita semuanya. Oke, baik untuk Anda semuanya ya, tetap kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Satu buah lagu coba kita hadirkan. Berikut permintaan dari Mak Selfie di seputaran Kalna City. Apa kabar Mak Selfie, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tentunya untuk aktivitasnya pun kita doakan agar hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran. Iya, permintaan Mak Selfie pagi hari ini ya, satu lagu dari Abadi Yus. Kita hadirkan dulu Curiga. Wah, pagi-pagi sudah curiga ya. Iya, Mak Selfie juga mengucapkan untuk para pendengar yang lain ya. Kita bacakan sih secara lengkap. Assalamualaikum Bang Benyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Meraya dan pendengar setia RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin. Dan selamat menaikkan ibadah puasa Arafah bagi yang melaksanakannya. Wah, kalau tidak melaksanakannya pasti akan rugi Mak Selfie ya. Pahalanya luar biasa. Puasa satu hari tapi disamakan pahalanya dengan puasa satu tahun penuh. Wah, luar biasa ya. Dan seperti ceramah tadi pagi disebutkan di Masjid Baitul Salam ya, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik hari adalah hari Jumat, dan sebaik-baik waktu adalah waktu Arab.

lagi bisa kita hadirkan dengan berpuasa ya, dengan banyak ibadah. Hari ini pastinya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Mak Selfie, terus kita hadirkan. Ini dia lagunya Curiga dari vokalnya Abadius ya. Oke, baik. Ini dia untuk Anda semuanya.

0: Harapanmu bisa menjadi nyata di hari Arafah. Alasan kenapa doa-doa diijabah pada hari Arafah. Karena pada hari Arafah, pintu langit sedang terbuka lebar. Allah turun ke langit dunia dan mengijabah doa-doa kita. Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi disahkan oleh Syekh Al-Albani. Boleh jadi, satu doamu di hari Arafah mengubah seluruh kehidupan dunia dan akhiratmu. Hari Arafah adalah hari kita untuk berharap sebesar-besarnya kepada Allah. Bahkan Malaikat Jibril pun menuntun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ke dataran tinggi di sore hari Arafah. Keduanya lalu berdiri, mengangkat tangan dan berdoa hingga matahari terbenam dan cahaya senja perlahan menghilang. Mintalah ampunan, ketenangan dan harapan yang terasa jauh. Tidak ada yang sulit untuk Allah kabulkan. Walaupun hari ini banyak hal membuat hatimu takut, masa depan terasa abu-abu, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari apa yang kita khawatirkan.
1: Tahukah Anda, jus buah memang terdengar sehat. Tapi tahukah kita bahwa jus buah bisa mengandung gula hampir setara dengan minuman manis dalam kemasan? Saat buah dijus, serat alaminya banyak yang hilang. Padahal serat inilah yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh. Tanpa serat, gula alami dari buah yang disebut dengan fruktosa lebih cepat masuk ke aliran darah dan bisa meningkatkan kadar gula secara signifikan. Bahkan satu gelas jus jeruk bisa mengandung gula 3-4 buah jeruk sekaligus. Bayangkan jika diminum setiap hari tanpa kontrol. Bukan berarti jus buah harus dihindari, namun lebih baik konsumsi buah utuh agar manfaat serat tetap didapat. Hindari tambahan gula atau pemanis buah dalam jus. Ingat, yang alami belum tentu aman jika berlebihan. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi tak jelang informasi 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa ya, setiap di informasi 7 pagi kita akan bergabung kembali bersama dengan program 3RR Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama berita nasional yang terangkum dalam program berita sentral dari Jakarta. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz.

Oke, baik, masih dalam program Selamat Pagi Benar Meriah ya. Dan satu buah lagu coba kita selingi untuk sampai kita di formasi 7 pagi dari vokalnya ya. Kali ini masih dari vokalnya Abadius untuk kita semuanya ya, dalam lagu yang bertemakan irit. Oke, baik, untuk Anda semuanya ya, selamat pagi, tetap semangat, salam kompak terus untuk Anda semuanya.

ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPP.